0: Tujuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Kawan Media Group mengabarkan.

Loksado, Ajitata dorong jadi produk unggulan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Mustaidah mendorong optimalisasi tanaman kecombrang sebagai produk ekonomi kreatif unggulan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pembinaan kader POKJA 2, usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah menilai kecombrang yang tumbuh subur di Loksado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Ajitata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Loksado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Dia mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Menurutnya, bimbingan tersebut adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Bimbingan

dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dipilih menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado diharapkan tidak hanya berkembang menjadi ikon baru pariwisata dan ekonomi kreatif Hulu Sungai Selatan, tetapi

KIP yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Yulia Azhara resmi merilis single perdananya berjudul Hypnotis. Menariknya, Yulia yang dikenal aktif di berbagai organisasi profesi, kini mantap menapaki karier di industri musik profesional. Keputusan Yulia terjun ke dunia tarik suara ternyata terinspirasi oleh sosok penyanyi papan atas, Syahrini. Ia mengaku gaya dan perjalanan karier Syahrini menjadi pemantik semangatnya untuk masuk ke dapur rekaman. Untuk memaksimalkan debutnya, Yulia menggandeng musisi senior Kohar Kahler yang dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Tiada Lagi yang dipopulerkan Mayang Sari. Kohar juga tercatat pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama seperti Judika hingga Happy Asmara. Proses kreatif lagu Hypnotis sendiri melalui diskusi panjang antara Yulia dan Kohar dalam menentukan genre yang tepat. Meski baru merilis karya, Yulia sebenarnya bukan wajah baru di dunia tarik suara. Sejak remaja, ia telah aktif bernyanyi dan bahkan pernah menjuarai lomba penyanyi pop di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kohar Kahler menyebut bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja untuk berkarya di industri musik. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, semuanya kini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform digital. Sebagai bentuk keseriusan, single Hypnotis juga telah dilengkapi dengan video klip yang mengambil latar di Yogyakarta. Ini, lagu Hypnotis sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital seperti Spotify, Joox, hingga YouTube, dan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
0: Ai lagi mau apa Ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

Kacauan Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Yulia Zahra resmi merilis single perdananya berjudul Hypnotis. Menariknya, Yulia yang dikenal aktif di berbagai organisasi profesi, kini mantap menapaki karier di industri musik profesional. Keputusan Yulia terjun ke dunia tarik suara ternyata terinspirasi oleh sosok penyanyi papan atas, Syahrini. Ia mengaku gaya dan perjalanan karier Syahrini menjadi pemantik semangatnya untuk masuk ke dapur rekaman. Untuk memaksimalkan debutnya, Yulia menggandeng musisi senior Kohar Kahler yang dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Tiada Lagi yang dipopulerkan Mayang Sari. Kohar juga tercatat pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama seperti Judika hingga Happy Asmara. Proses kreatif lagu Hypnotis sendiri melalui diskusi panjang antara Yulia dan Kohar dalam menentukan genre yang tepat. Meski baru merilis karya, Yulia sebenarnya bukan wajah baru di dunia tarik suara. Sejak remaja, ia telah aktif bernyanyi dan bahkan pernah menjuarai lomba penyanyi pop di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kohar Kahler menyebut bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja untuk berkarya di industri musik. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, semuanya kini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform digital. Sebagai bentuk keseriusan, single Hypnotis juga telah dilengkapi dengan video klip yang mengambil latar di Yogyakarta. Ini, lagu Hypnotis sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital seperti Spotify, Joox, hingga YouTube, dan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun para kelawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
2: Ay, lagi mau apa Ikam?
1: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
2: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
0: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan, UPT Disduk Capil di negara, maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

saya Yulia Ajahra. Jangan lupa request lagu hipnotis di K Radio. Lagu ini bakal menghipnotis kamu semua. Ingat, jangan lupa di request ya.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun para kawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 0856-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain asa orang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.

Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa

roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinary Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafruddin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani.

mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Lister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinan. Kawan Media Group mengabarkan,

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Kapolres bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari Serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres sudah memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 biasanya akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu selama ini. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah. Saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
0: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi 3 tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
0: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Siap Da'a dan optimalisasi aparatur desa Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafrudin Nor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi Siap PDA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

Lok Sado, Haji Tata dorong jadi produk unggulan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah mendorong optimalisasi tanaman kecombrang sebagai produk ekonomi kreatif unggulan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pembinaan kader Pokja 2, usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Lok Sado pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah menilai kecombrang yang tumbuh subur di Lok Sado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Haji Tata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Lok Sado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'idah meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Dia mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Menurutnya, bimbingan tersebut adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Di

inovatif, dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dipilih menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado

Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajja Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Bah, abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
2: Anda kemanaan kira buahnya?
1: Pinanya hendak liburan, Pang.
2: Oh.
1: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan ke luar daerah.
2: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi, kecuali mun hendak pasepeda motor aja.
1: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
2: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
1: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
0: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
4: People, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar.

yang nggak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SNI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK, atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan, atau ke People juga bisa nih, ke nomor yang satu ini 0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nah lain-lain nah seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Bah, abahnya. Coba dengerin tetangga tuh nah, sebelah kita. Inanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Inanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan ke luar daerah.
1: Kada usah gini, ngai. Kita kada ada wis mobil pribadi, kecuali mun hendak sepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ngai, hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
2: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan

peristiwa, dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Siaran Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun pada kelawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
5: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
5: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
5: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
5: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antarwaktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Solor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan

Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinaire Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Alister menggelar pelatihan pestisida terbatas bagi para petani. Kegiatan ini berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang, Desa Bamban Selatan. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan.

0: internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Kol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari anggota Kapolres juga ikut.

0: Berdarah jadi bisa, target kita yang 150 pasti akan tercapai untuk hari ini.
1: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
0: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu sebenarnya. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kami juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darahnya. Jadi saya harap momen ini juga sangat menarik buat mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu staf juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya, sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
2: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra. Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personel dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
2: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa, 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Awan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Siap Da'a dan optimalisasi aparatur desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat se-Kabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafrudin Nor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi Siap PDA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

di Loksado, Haji Tata dorong jadi produk unggulan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaidah, mendorong optimalisasi tanaman kecombrang sebagai produk ekonomi kreatif unggulan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pembinaan kader POKJA 2, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaidah, menilai kecombrang yang tumbuh subur di Loksado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudin Nur, itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Haji Tata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Loksado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

kembang 35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Dia mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Menurutnya, bimbingan tersebut adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas produk lokal.

dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dipilih menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado diharapkan tidak hanya berkembang menjadi ikon baru pariwisata dan ekonomi kreatif Hulu Sungai Selatan, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor sebagai produk ramah lingkungan berkualitas tinggi. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Selatan, Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan penuh kepedulian kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Begitu lu bangun tidur, minum. Begitu lu stres, lari. Begitu lu lemes, cari matahari. Begitu lu capek, jalan. Begitu lu ragu, meditasi. Begitu lu marah, olahraga. Begitu lu sedih, tulis semuanya. Begitu lu bingung, baca buku. Begitu lu bahagia, bagi ke orang terdekat.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kita akan tinggalkan. Orang cerdas itu akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk kebutuhan di tempat puncak yang akan dia tuju. Puncak tujuan kita itu ada di akhiratnya. Harapannya di surganya. Maka kita sekarang sedang mencari bekal tempat transitnya dunia untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi jangan dihabiskan waktunya selesai untuk urusan dunia semua. 24 jam itu berapa yang jadi akhirat?
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, Key Radio HSS.

Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lil firdaus."

saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahim-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhluk-Mu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada neraka-Mu ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya

Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat dia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting. Masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami, sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami. Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka, kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepada-Mu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepada-Mu. Seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang Kau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong, menantang-Mu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan dari-Mu selain Engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah.
Kami belum berani meminta surgamu. Kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami meminta terimalah taubat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepadamu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: nggak usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

bahagia dan tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Tidak ada tawar harga mati. Awas, hati-hati. Begitu sebaliknya, tolong dengar. Kalau seorang anak kok baik dan benar berbaik pada bapak ibunya, biarpun dia orang kafir, tidak beriman, Allah akan berikan kebaikan. Cuman bedanya kalau orang tidak beriman hanya baik di dunia, tidak ada di akhirat. Bagaimana orang beriman? Ayo. Makanya jangan sampai kita itu dengan orang tua kita punya kedurhakaan, ngomong masam, cerka-cerkit. Kalau Anda sudah mulai menyalahkan orang tua, itu awal kedurhakaan. Orang tua kita itu kalau marah kepada kita itu karena cinta. Karena kita mungkin terlalu bandel, keras. Orang kita mungkin memukul kita. Maka kami ingatkan hari ini, karena banyak anak-anak merasa marah, dendam kepada orang tuanya, karena merasa diperlakukan tadi kasar,

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

bertakwalah kepada Allah. Menjalani perintah, meninggalkan larangan. Sesederhana itu sih bertakwa. Gimana caranya biar kita bisa bertakwa kepada Allah? Seringkali kita gak mampu, pengen tapi gak mampu. Sehari taat, sebulan maksiat misalnya. Kita susah banget pengen istiqomah dawam dalam ketakwaan. Gimana caranya? Sertailah orang yang benar. Ayat ini meminta kita

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nasa orang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain, nang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nur, melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Antarwaktu dalam prosesi resmi yang berlangsung khidmat di Aula Dinas PMD PPPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin, 4 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia mengingatkan para anggota yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Adapun anggota BPD antar waktu yang dilantik berasal dari sejumlah desa, diantaranya Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan, Desa Tanjung Selor dan Desa Badaun Kecamatan Daha Barat, Desa Padang Batung dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung, Desa Baluti Kecamatan Kandangan, serta Desa Tebing Tinggi Kecamatan Simpur. Melalui pelantikan ini, diharapkan peran BPD semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

tahun 2026 yang berlangsung khidmat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Senin 4 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nur bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten HSS, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Wanita, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Tenaga Pendidik, Pelajar, serta undangan lainnya. Dalam amanatnya, Bupati membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat pendidikan nasional. Pendidikan disebut sebagai proses memanusiakan manusia yang bertujuan membentuk insan beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas yang didukung kebijakan strategis seperti digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter peserta didik, serta pemerataan akses pendidikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam sambutan tambahannya, Bupati Haji Syafrudin Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh menjadi refleksi dua fondasi utama pembangunan, yakni pendidikan dan dunia kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi tantangan zaman. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pun berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses yang inklusif. Sementara itu, peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bahwa para pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabup Hulu Sungai Selatan terimakan program Bapintar 500 juta. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026. Upacara digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 4 Mei 2026 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendorong kemajuan sektor pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung menerima bantuan keuangan pendidikan kesetaraan atau Bapintar sebesar 500 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penandatanganan ini melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diserahkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada para siswa berprestasi. Muhammad Ahdiat Badali dari SMKN 2 Kandangan berhasil meraih juara 2 di bidang wall and floor tiling. Sementara Muhammad Ainul Bisri dari sekolah yang sama meraih juara 2 bidang bricklaying pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Dikman Tingkat Nasional tahun 2025. Prestasi yang membanggakan juga ditorehkan oleh Mawaddah Warahmah dari SLBN Kandangan yang berhasil meraih silver medal pada ajang Salon Culinary Chef Competition tingkat internasional tahun 2025, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah global. Kehadiran Wakil Bupati

resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, yang hadir mewakili Bupati HSS, Haji Syafrudin Nur. Sebanyak 110 peserta dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan ini. Pelatihan bertujuan untuk membekali para petani dengan pengetahuan teknis mengenai penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Alister Pusat, Syafrizal, menyampaikan bahwa pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sejak tahun 2016, Alister telah menyelenggarakan pelatihan di ratusan lokasi di seluruh Indonesia, dengan puluhan ribu petani sebagai peserta. Ia menegaskan, pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman penggunaan pestisida secara tepat, guna mendukung produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, khususnya dalam penggunaan pestisida tertentu yang memerlukan penanganan lebih hati-hati. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa penggunaan pestisida yang masif juga memiliki risiko yang perlu dipahami oleh para petani. Petani diharapkan mampu menggunakan pestisida secara aman, ramah lingkungan, serta memahami dampak jangka panjangnya. Para peserta juga diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, serta dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh kepada petani lainnya. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Alister Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimkam, serta jajaran Balai Penyuluhan Pertanian Angkinang. Kawan Media Group mengabarkan,

0: Internasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diisi dengan kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar PT Subur Agro Makmur atau SAM di area perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan karyawan sekaligus masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi antara Serikat Pekerja PT SAM dan Polres Hulu Sungai Selatan, serta mendapat sambutan antusias dari karyawan hingga keluarga besar perusahaan. Administrator PT Subur Agro Makmur, Andi H. Ejaya, mengatakan kegiatan ini berawal dari silaturahmi pihak perusahaan dengan Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Awaluddin Syam. Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk berkolaborasi menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di lingkungan perusahaan.
1: Kami sempat berkoordinasi ke kantor Kapolres juga, dan Kapolres sempat menanyakan Pak Kol bahwa apa kegiatan di hari ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk di kami di PT SAM, kesepakatan dengan teman-teman dari serikat untuk melakukan dalam bentuk donor darah. Jadi pada saat itu dari Kapolres juga memberikan masukan ya, supaya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak ini juga dari beberapa dari Kapolres juga itu donor darah, jadi bisa target kita yang 150 pastinya akan tercapai untuk hari ini.
2: Selain donor darah bakti kesehatan seperti ini, dalam peringatan Hari Buruh ini apa lagi Pak kegiatan yang dilaksanakan di PT SAM sendiri Pak?
1: Kalau di kami lebih cenderung ke sosialisasi ya, jadi lebih ke bagaimana teman-teman memahami peran buruh untuk perusahaan, karena kita menganggap bahwa buruh bagian dari kita yang sama-sama harus berusaha membuat situasi dan kondisi kita kondusif di satu sisi, dan satu sisi memberikan masukan-masukan ke perusahaan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan bersama, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan, seperti itu. Harapannya memang kita semua menyadari bahwa salah satu darah adalah hal yang penting. Kan juga kadang-kadang punya karyawan kalau keluar butuh darah ya, terus kenapa enggak kita yang di sini yang punya karyawan memberikan sumbangan untuk PMI, untuk masyarakat ya, dalam menangani kebutuhan darah.

0: saya harap malam ini juga sangat menarik buat mereka, mereka juga semangat ini. Karyawan bahkan sampai ibu-ibu, ibu-ibu staff juga semua hadir di sini untuk merayakan ini. Kami terus terang surprise dan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan tim ya sudah menurunkan dokes dari PM dan sebagainya untuk kegiatan.
1: Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT SAM, Ahmad Samudi, mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni saat Hari Buruh dan peringatan Hari Jadi Astra.
2: Kegiatan saat ini kita donor darah, alhamdulillah, karena kita rutinan baik. Jadi kita setiap satu tahun itu dua kali.
1: Di sisi lain, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaludin Syam menyampaikan pihaknya turut mendukung kegiatan ini dengan melibatkan tim Dokes Polri serta PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Untuk personal dilibatkan, jadi kami tidak semata-mata membawa anggota polisi sendiri. Jadi selain dari pihak Dokes Polres, selain pihak Dokes, kami juga membawa dari PMI sama tim kesehatan dari PT SAM sendiri. Jadi tiga tim ini berkolaborasi untuk kelancaran kegiatan bakti kesehatan ini.
1: Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi para calon jemaah haji. Hal ini diwujudkan melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Rapat digelar di Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Haji Zulkifli, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Di antaranya Polres Hulu Sungai Selatan, Kodim 1003 HSS, Jasara Harja Kandangan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kesempatan tersebut, Haji Zulkifli membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah. Disampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan agenda nasional yang melibatkan berbagai sektor, terutama dalam aspek transportasi dan pengaturan lalu lintas. Forum ini dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pergerakan jemaah berjalan lancar, aman, dan tertib. Mulai dari titik keberangkatan hingga tiba di embarkasi. Lebih lanjut ditegaskan, mobilisasi jemaah haji membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Setiap tahapan perjalanan harus dipastikan berlangsung tepat waktu, aman, dan nyaman bagi para jemaah. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama. Di antaranya penguatan koordinasi antar instansi, perencanaan pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan, kesiapan armada transportasi yang layak, serta optimalisasi pengamanan dan pengawalan perjalanan jemaah. Selain itu, pentingnya sosialisasi kepada jemaah dan masyarakat juga ditekankan, guna mendukung kelancaran proses pemberangkatan. Seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terbaik demi suksesnya penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal bagi para tamu Allah. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, khususnya pada sektor kerajinan bambu. Kegiatan pendampingan pengembangan sentra IKM kerajinan berbasis bambu ini digelar Selasa 5 Mei 2026 di Hotel Kiana Inn, Kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan, dan dilaksanakan selama 4 hari hingga 8 Mei 2026. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan bambu. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Camat Loksado. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Program pendampingan dinilai menjadi dorongan penting bagi pelaku IKM, terutama pada sektor kerajinan bambu yang memiliki potensi besar di daerah. Selain melimpah sebagai sumber daya alam, bambu juga memiliki nilai tambah tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan yang inovatif. Namun demikian, pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan desain dan inovasi, kualitas produksi, hingga pemasaran dan pengemasan produk. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Pengembangan IKM juga dipandang sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor IKM melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan ini, sentra kerajinan bambu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan semakin berkembang dan menjadi salah satu produk unggulan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Tingkat Pelajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan. Festival secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten HSS, Hajiat Misnawati Suryani. Turut hadir Ketua KPOT HSS, Haji Ahmad Fahmi, Ketua Kormi HSS Muhlis Ridani, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Porapar, serta ratusan pelajar peserta lomba. Sebanyak 518 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA sederajat, ambil bagian dalam festival ini. Mereka berkompetisi dalam 6 cabang olahraga tradisional, yaitu lari balok, enggrang, panahan tradisional, sumpit, balogo, dan ketapel. Kegiatan ini didukung oleh 43 panitia pelaksana dan dipusatkan di kawasan lapangan Lambung Mangkurat, serta area sekitarnya. Dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan pendidikan, namun juga sebagai penguat komitmen dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Melalui festival ini, generasi muda diharapkan mampu mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan permainan tradisional yang syarat nilai kebersamaan, sportivitas, dan kejujuran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mencoba permainan tradisional seperti ketapel dan balogo bersama para peserta. Festival ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam dunia pendidikan, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Kalimantan. Pemkab HSS berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan kemiskinan dan stunting se-Kalimantan pada ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Mei 2026. Penghargaan diberikan langsung Direktur Utama PT Tempo Inti Media TBK, Arif Zulkifli, kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor. Dalam menerima penghargaan tersebut, Bupati HSS didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten HSS, M. Arlian Syahrial. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan stunting di daerah. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui capaian tersebut, Pemkab HSS diharapkan terus memperkuat program pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ajang penganugerahan apresiasi kinerja pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Kalimantan sendiri diikuti pemerintah daerah dari seluruh wilayah Kalimantan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah dengan capaian pembangunan terbaik di berbagai sektor. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, resmi menutup kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi SiapDa'a dan optimalisasi aparatur desa. Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS, Taufikur Rahman, Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan, Novia Ridoni, para camat sekabupaten HSS, Ketua Abdesi Kabupaten HSS, serta seluruh kepala desa sehulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Suryani membacakan sambutan Bupati HSS Syafruddin Noor yang menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD PPPA Kabupaten HSS atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Bupati menilai BIMTEK pengelolaan aplikasi SiapDa'a menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya juga disampaikan, desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Kemajuan kabupaten dinilai sangat bergantung pada kemampuan desa untuk berkembang, mandiri, dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, aparatur desa dituntut memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh peserta juga diharapkan mampu memahami serta mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan, sehingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan di desa masing-masing. Selain itu, perangkat desa diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel. Integritas aparatur desa juga menjadi perhatian penting, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di akhir sambutan, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat desa untuk terus berinovasi, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah mendukung pelaksanaan BIMTEK, dengan harapan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kawan Media Group mengabarkan.

Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Amuntai, Kamis 7 Mei 2026. Kehadiran rombongan GOW Kabupaten HSS yang dipimpin Ketua GOW HSS, Misnawati Suryani, bersama jajaran pengurus, disambut hangat Ketua TPPKK dan Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran. Suasana penuh keakraban dan silaturahmi tampak mewarnai kegiatan yang turut dihadiri tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin, Balangan, hingga Barito Timur. Peringatan Hari Kartini ke-147 berlangsung meriah dan penuh makna melalui berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya pembacaan sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini oleh Ketua GOW Kabupaten HSU yang diiringi alunan musik biola dan penampilan teater, sehingga menghadirkan suasana haru dan inspiratif bagi seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan busana nasional kepada sejumlah peserta. GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian budaya dan peran perempuan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan dan emansipasi perempuan terus tumbuh dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat silaturahmi antar organisasi wanita di berbagai kabupaten. Awan Media Group mengabarkan.

Loksado, Haji Tata dorong jadi produk unggulan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Mustaidah mendorong optimalisasi tanaman kecombrang sebagai produk ekonomi kreatif unggulan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pembinaan kader POKJA 2, usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Langkah strategis ini merupakan persiapan bagi para kader untuk menghadapi lomba, sekaligus upaya memaksimalkan potensi sumber daya alam Pegunungan Meratus. Bunga kecombrang memiliki aroma khas yang segar dan warna merah merona yang cantik. Ketua TPPKK Kabupaten Pesisir Selatan Mustaidah menilai kecombrang yang tumbuh subur di Loksado memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola secara inovatif. Selain bunganya yang aromatik untuk masakan, buahnya juga menyegarkan. Menurutnya, jika diolah secara kreatif menjadi sambal kemasan atau minuman segar, ini biasanya bersaing di pasar nasional. Istri Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur itu menambahkan, bahkan ada potensi agrowisata dari tanaman tersebut. Haji Tata mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Loksado guna menikmati keindahan bunga kecombrang yang mekar di alam liar, bersanding dengan panorama hutan dan sungai yang asri. Dengan standarisasi yang baik, diharapkan kecombrang tidak hanya menjadi tanaman liar, tetapi menjelma menjadi ikon kuliner dan oleh-oleh khas unggulan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan diisi diskusi teknis mengenai strategi pengemasan produk. Kawan Media Group mengabarkan.

35 pengrajin bambu. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida meninjau kegiatan pendampingan pengembangan sentra industri kecil dan menengah kerajinan berbasis bambu di Geraha Wisata Amandit Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado pada Kamis 7 Mei 2026. Haji Tata melihat langsung proses kreatif yang dilakukan oleh 35 pengrajin lokal. Yang mengucapkan apresiasi semangat para peserta yang berupaya mengubah material bambu mentah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Menurutnya, bimbingan tersebut adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas produk lokal. Bimbingan

dan sesuai dengan selera pasar modern. Peningkatan daya saing serta memperkuat ekonomi keluarga melalui pembukaan lapangan kerja kreatif. Material bambu dipilih menjadi fokus utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya sentra IKM kerajinan bambu di Loksado diharapkan tidak hanya berkembang menjadi ikon baru pariwisata dan ekonomi kreatif Hulu Sungai Selatan, tetapi

Partnership yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

0: Anda telah mendengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khabar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Khabar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: You're always here with me.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu ya.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

ini.

0: anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Baik sebegitunya bro.
1: Ya yeah, frekuensi radio idolah. Nyenamu-namu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Karadio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: terkini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2020.

0: 23 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
2: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada, radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
2: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.